0: dari Egy Suranta Ginting mau nggak?
1: Ah, enggak lah.
0: Nggak usah ya? Iya, itu kalau dari edisi Manjuntak itu penciptanya Pak Mi, bukan yang nyanyi, tapi penciptanya nih di sini.
1: Ganti aja lah ya.
0: Ganti aja. Ganti aja. Aa, siapa Pak Mi? Suaranya keputus-putus lagi nih Pak Mi.
1: Halo.
0: Aa, lagu yang mana nih yang diganti? Halo.
1: Halo.
0: Mau yang mana penggantinya dari, Pak Mi?
1: Dari
0: mana? Iya, suaranya Pak Mi berangin Pak Mi. Coba cari posisi yang aman dulu. Iya, keputus ya. Coba cari posisi yang aman deh. Kalau misalnya telepon. Ini memang cuaca lagi kurang stabil banget ya. Untuk kita terima suaranya. Harap dimaklumi nih untuk pendengar kita. Halo, selamat sore selanjutnya. Halo. Iya, selamat sore kembali. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Kudut.
0: Dengan Kudut di mana alamatnya? Di mana alamatnya? Suaranya keputus-putus nih Pak Kudut. Halo. Halo. Ya, ini masih tersambung nih Pak Kudut nih. Halo. Ya, mungkin suara kita tidak diterima dengan baik di sana ya. Gak apa-apa deh, nanti coba lagi di nomor yang sama. Buat yang masih mencoba menghubungi kita di sini, kita masih nantikan ya untuk layanan telepon. Tapi sebelumnya kita coba hadirkan dulu ya. Kali ini ada persembahan satu lagu Narta Siregar dengan satu judul lagu Sayang Kalau Aku spesial untuk Anda.

Masih di Radio Republik Indonesia, Aja Singkil Pro 1, Aja Singkil. Dan apa kabar untuk Anda yang baru saja bergabung di Singkil sore hari ini? Salam sayang selalu.

bawah ya, hindari tiang listrik juga, dan kemudian tetap berhati-hati untuk Anda yang sedang mengendarai kendaraan, jangan membakar sampah sembarangan ya. Kemudian juga jangan membuang puntung rokok sembarangan juga. Dan jika diharuskan Anda harus membakar sampah di sore hari ini ya,

informasi, nantikan untuk Anda yang ingin berpartisipasi di Singkil Sore hari ini Dendang Daerah bersama kami, tetap di nomor yang sama 0823 7295 5892. Tetap ya di Dendang Daerah sore hari ini hingga nanti ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan mohon maaf ya untuk yang mencoba bergabung namun suara tersendat-sendat ya, berangin, mungkin dikarenakan beberapa faktor kendala jaringan ya atau signal yang kurang baik ya pada sore hari ini. Tetap bersemangat untuk Anda yang masih mencoba untuk bergabung di Singkil Sore hari ini. Satu persembahan salam sayang dari Ica Bertarigan dan Sabarina Ber Subar Surbakti ya untuk Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Ya, kembali lagi masih dia dari Pro 1 Aceh Singkil, dan langsung saja ya, kita ajak Anda ya, kami ajak Anda untuk beralih ke Pro 1 Banda Aceh untuk mendengarkan lintas 17 Korwil Nusantara 17 Banda Aceh.
2: Semua pihak juga dihimbau menggunakan air secara bijak, menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia. Keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
3: Pendengar, Dekranasda Aceh Besar dorong UMKM naik kelas untuk memperkuat ekonomi daerah. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
4: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh Besar terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM naik kelas sebagai upaya memperkuat perekonomian daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan. Yang diberikan secara rutin kepada para pelaku UMKM agar mampu meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar. Ketua Dekranasda Aceh Besar Rita Mayasari mengatakan pihaknya berkomitmen mendampingi pelaku UMKM agar terus berkembang baik dari sisi kualitas produk maupun kemampuan berinovasi.
5: Kami selalu memberikan pelatihan maupun pembinaan setiap kampung, dan juga kami memfokuskan dari Dekranas untuk menyapa langsung UMKM yang mendapatkan pelaku agar dapat menanam produk. Karena tujuan dari Dekranasda Aceh Besar adalah menyiapkan sumber daya untuk menjadi lebih baik.
4: Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci agar produk-produk unggulan Aceh Besar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Selain mengasah keterampilan, pelatihan juga diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih kreatif dalam mengembangkan produk sesuai kebutuhan pasar. Sejumlah sektor kerajinan menjadi fokus pembinaan Dekranasda Aceh Besar, diantaranya batik cap, batik tulis dengan motif khas Aceh Besar, songket serta bordir. Produk-produk tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi identitas daerah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Dekranasda Aceh Besar berharap semakin banyak UMKM yang mampu berkembang, memperluas pasar, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. KPI Aceh secara ketat mengawasi platform penyiaran berbasis internet dan media sosial. Langkah ini diambil guna melindungi moral, norma agama, dan kearifan lokal masyarakat Aceh di era digital. Informasi selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
6: Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh resmi memperluas jangkauan penguasaan penyiaran di wilayahnya. Tidak hanya menyasar media konvensional seperti televisi dan radio, KPI Aceh kini secara ketat mengawasi platform penyiaran berbasis internet dan media sosial. Ketua KPI Aceh Reza Pahlepi menyebutkan, langkah ini diambil guna melindungi moral, norma agama, dan kearifan lokal masyarakat Aceh di era digital. Regulasi ini memiliki landasan hukum yang kuat, yakni mengacu pada amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UPA serta Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024. Atas dasar hukum itu, KPI Aceh telah resmi menyusun dan mengesahkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 SPS khusus wilayah Aceh. Tujuannya untuk memastikan seluruh konten siaran maupun media digital tetap selaras dengan norma keagamaan dan budaya lokal. Reza menjelaskan bahwa ruang jangkauan internet sangat luas mencakup platform media sosial hingga layanan video streaming. Namun untuk saat ini, KPI Aceh memberikan perhatian dan fokus ekstra pada media sosial, di antaranya aplikasi TikTok menjadi perhatian khusus KPI Aceh karena daya pengaruhnya yang sangat dominan terhadap perilaku anak muda, sekaligus menjadi tempat dengan temuan indikasi pelanggaran terbanyak.
7: Berdasarkan perintah UPA, juga Kanun Aceh nomor 2 tahun 2024, ada penyiaran internet, kemudian penyiaran televisi, dan juga penyiaran radio. Penyiaran internet ini lebih luas lagi, jadi di dalamnya itu ada media sosial yang kita atur, kemudian kita berfokus ke media sosial seperti Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp. Tapi yang lebih dominan yang terjadi pelanggaran hasil temuan kita itu ada di TikTok. Ya, jadi TikTok itu memang luar biasa pengaruhnya.
8: Sementara penerbitan dan pengesahan aturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran diakui Reza tidak dilakukan secara sepihak, sebelum disahkan KPI Aceh telah mengantongi rekomendasi resmi secara tertulis dari berbagai lembaga penting dan tokoh masyarakat di Aceh. Dukungan tertulis yang mengalir dari MPU Aceh, MAA, Forum Kerukunan Umat Beragama, hingga sejumlah OKP. Lembaga tersebut mendorong agar KPI Aceh segera meregulasi ruang siaran digital demi menjaga keharmonisan tatanan sosial di Aceh. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
3: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, lintas 17 bergerak menuju Belabuh. Pendengar, komunitas wanita Saleha memanfaatkan kafe sebagai ruang belajar agama yang santai namun tetap syarat makna. Laporan Irham Syah.
9: Penyuluh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kantor urusan agama Kecamatan Samatiga Tengku Mijuar yang akrab disapa Abu Milenial terus mengembangkan metode dakwah dengan mendekatkan pengajian kepada masyarakat melalui kegiatan yang digelar di kafe. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 30 peserta dari kalangan ibu-ibu dalam komunitas yang dikenal dengan sebutan Wanita Saleha. Pengajian rutin bulanan tersebut dilaksanakan secara bergilir di sejumlah kafe di Kota Melabuh. Pada pertemuan kali ini, kegiatan berlangsung di kafe Siap Ketua dengan mengangkat tema balasan akhirat bagi pelaku maksiat. Suasana pengajian berlangsung hangat dan penuh keakraban. Penyampaian materi yang diselingi humor ringan membuat peserta antusias mengikuti kajian hingga selesai. Ketua pelaksana kegiatan, Dian Soraya, mengatakan pengajian tersebut menjadi wadah bagi para peserta untuk memperdalam ilmu agama sekaligus mempererat silaturahmi.
10: Ya, kami memilih acara seperti ini memang dari sifat dari kreatif kami sendiri ya. Semua ini. Jadi ibu-ibu pengennya yang kayak gini karena kita bisa mendapatkan ilmu juga dari kitab ini dibahas oleh Pak Ustaz. Dari kitab ini banyak ilmu yang kita dapat.
9: Sementara itu Tengku Mijuar mengatakan pemilihan kafe sebagai lokasi pengajian merupakan bagian dari upaya menghadirkan dakwah dengan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Menurutnya tempat yang selama ini identik sebagai lokasi berkumpul dan bersantai juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang penyebaran nilai-nilai keislaman.
11: Nah, ini kita melihat ibu-ibu ini melakukan biasanya diselangi dengan kegiatan-kegiatan sosial. Karena kita di Aceh ini berbasis syariat Islam, kita mencoba membangun suasana baru. Selama ini identik kafe ini dengan lingkungan liberal. Kita coba merubah kepada lingkungan religi. Maka kami sepakat dengan ibu-ibu ini mengadakan pengajian ini tiap bulan. Yang alhamdulillah kami sudah berjalan sekitar 4 tahun. Sekitar 4 tahun bersama ibu-ibu ini. Dan alhamdulillah hasil positif yang kita dapatkan.
9: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi komunitas lainnya untuk memanfaatkan ruang-ruang publik sebagai sarana memperkuat ukhuwah serta meningkatkan pemahaman keagamaan di tengah masyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai mempersiapkan lokasi pembangunan gerai souvenir khas Aceh Barat sebagai pusat pemasaran produk unggulan dan oleh-oleh khas Aceh Barat. Selengkapnya disampaikan Tama Maulizar.
12: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai mempersiapkan lahan untuk pembangunan gerai pusat souvenir khas Aceh Barat. Hal itu disampaikan oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM saat meninjau lokasi rencana pembangunan pusat souvenir tersebut di samping Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh Aceh Barat Kamis pagi. Gerai tersebut dirancang sebagai pusat pemasaran produk unggulan dan oleh-oleh khas Aceh Barat. Bupati Aceh Barat mengatakan pembangunan pusat souvenir dilakukan untuk menjawab persoalan pemasaran yang selama ini dihadapi pelaku UMKM. Menurutnya, potensi produk lokal sudah tersedia namun belum memiliki pasar yang terorganisir. Ia menyebutkan berbagai produk unggulan masyarakat nantinya akan dipasarkan di lokasi tersebut. Produk tersebut diantara lain kerajinan kasap, anyaman eceng gondok, serta berbagai makanan olahan hasil perikanan.
13: Nah, selama ini potensi itu ada, cuman pasarnya tidak ada. Kita menyiapkan pasarnya, masyarakat menyiapkan produk-produknya.
12: Menurutnya, keberadaan pusat souvenir akan memperkuat identitas Aceh Barat sebagai daerah penghasil produk khas. Selama ini, wisatawan yang datang ke Aceh Barat belum memiliki pilihan pusat oleh-oleh yang rekomendatif. Tarmizi menilai keberadaan gerai tersebut akan memudahkan wisatawan memperoleh produk unggulan daerah dalam satu lokasi. Dengan demikian, produk UMKM dapat dikenalkan lebih jauh oleh masyarakat luar daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap pembangunan pusat souvenir dapat meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Selain itu, keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
3: Pendengar, sebagai upaya memperkuat kapasitas para pemangku adat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, MAA Aceh Barat menggelar pelatihan pembinaan mediasi adat yang diikuti oleh Imam Mukim, Tuhaput Gampong, dan tokoh masyarakat sekecamatan Arongan Lambali, Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan Fauza.
14: Majelis Adat Aceh, MAA Kabupaten Aceh Barat menggelar pembinaan mediasi adat bertema solusi damai melalui mediasi adat di Aula Kantor Camat Arongan Lambale pada 5-6 Agustus 2026. Kegiatan ini diikuti oleh Imam Mukim, Tuhapet, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat kapasitas pemangku adat dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Ketua MAA Kabupaten Aceh Barat, Tengku Haji Mawardi Nyakman, mengatakan mediasi adat merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah lama menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Aceh.
15: Kita berharap kepada seluruh mukim bisa menyelesaikan kasus-kasus sengketa dalam 18 kasus ya, kasus-kasus ringan. Jadi kalau di tingkat mukim diselesaikan oleh mukim ataupun di tingkat kampung, ini salah satu harapan dari kita MAA. Jadi mukim ini bisa menyelesaikan kasus-kasus di kampung yang memang diamanahkan kepada mukim untuk diselesaikan secara adat.
14: Ia menjelaskan tujuan mediasi adat tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat serta mewujudkan kerukunan melalui nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian. Menurutnya, pembinaan tersebut mengacu pada Konun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat sebagai landasan lembaga adat dalam menyelesaikan fungsi penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim. Selama 2 hari, peserta memperoleh materi tentang prinsip-prinsip mediasi adat, teknik penyelesaian konflik, dan penguatan peran lembaga adat dalam menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis. Melalui kegiatan ini, MAA Aceh Barat berharap para pemangku adat mampu menerapkan mekanisme mediasi adat secara efektif, sehingga nilai-nilai adat Aceh tetap terjaga dan menjadi solusi dalam mewujudkan kedamaian serta persatuan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fauza Tunisa, melaporkan.
16: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
3: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Hoxmawe, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Gayo Lues bergotong royong membersihkan seputaran kota Blangkejeren. Pemda juga menertibkan ternak yang berkeliaran. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarim.
17: Pemerintah Pemerintah Kabupaten Gayolues gelar kegiatan gotong royong membersihkan kawasan Kota Blangkejeren sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Gayolues Suhaidi mengatakan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten setempat dilibatkan dalam aksi bersih-bersih untuk menjaga kebersihan dan mempercantik wajah ibu kota kabupaten menjelang peringatan HUT RI.
18: Wajib pertama Sabtu Minggu untuk menertibkan hewan-hewan yang sering berkeliaran di kota ini. Karena saya pikir bukan waktunya lagi hari ini hewan masih berkeliaran di kota kita ini. Tentu untuk hewan nanti akan kita relokasi ke daerah-daerah yang peruntukannya untuk peternakan.
17: Bupati juga menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja, Gayolues, untuk menertibkan hewan ternak yang masih berkeliaran di kawasan kota setelah ditemukan kotoran hewan di sekitar Tugu Blangkejeren. Menurutnya, hewan ternak akan direlokasi ke kawasan yang diperuntukkan sebagai area peternakan. Selain melakukan pembersihan, pemerintah Kabupaten Gayolues juga memasang umbul-umbul di sejumlah titik di Kota Blangkejeren guna menyemarakkan peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 itu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
3: Meriahkan HUT RI tahun 2026, Rutan Takengon menggelar sejumlah lomba antar WBP dan pegawai. Laporan Sanusi.
19: Meriahkan HUT ke-81 RI Rutan Takengon gelar sejumlah lomba olahraga antar warga binaan pemasyarakatan dan pegawai. Rutan Takengon Rosli mengaku kegiatan ini rutin dilaksanakan. Kegiatan ini dipilih katanya seperti lomba voli dan badminton sesuai kapasitas tempat rutan. Kegiatan ini katanya diharapkan dapat mempererat silaturahmi antara WBP dan pegawai. Rosli menyebut puncak pelaksanaan peringatan HUT RI akan dipusatkan di lapangan rutan yang diikuti WBP dan pegawai, dilanjutkan dengan pengumuman remisi.
20: Ya, bermainlah sehati ke hati, bermainlah lebih hati-hati, dan tidak ada musuh di antara kita. Ya, silaturahmi ini merupakan sangat penting bagi kami, ya, supaya keakraban antara tugas dan antara warga binaan lebih akrab lagi, ya, sesuai yang sudah kita akrabkan kemarin.
19: Penyerahan remisi, kata Rusli, secara simbolis dijadwal akan diserahkan oleh Bupati Aceh Tengah Helioka. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Mendengar dari Takengon Lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia Pulau. Program cek kesehatan gratis di Gampong Batesyo menyasar aparatur gampong dan masyarakat sebagai upaya deteksi dini penyakit serta meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan. Berikut laporan Diah Novritaria.
21: Program cek kesehatan gratis CKG terus diperluas di Kota Sabang dengan menyasar aparatur gampong dan masyarakat Gampong Bateso. Kegiatan yang digelar Puskesmas Pria Laut ini menjadi bagian dari upaya deteksi dini penyakit sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin memeriksa kondisi kesehatannya. Kepala Puskesmas Pria Laut Boniati Ningsih mengatakan, pemeriksaan diawali dengan proses pendaftaran sebelum peserta menjalani sejumlah tahapan screening kesehatan. Hasil pemeriksaan nantinya dikirim langsung ke nomor telepon masing-masing peserta. Sedangkan warga yang terdeteksi memiliki gangguan kesehatan akan diarahkan untuk menjalani pengobatan di puskesmas.
22: Di sini kita hanya ngecek aja kesehatan mereka. Kalau memang nanti mereka ada terdeteksi seperti hipertensi, dan kita akan mengarahkan ke untuk ambil pengobatannya di puskesmas. Seluruh Indonesia kita akan lakukan kegiatan ini. Untuk saat ini sudah sekitar kita sasarannya ada 1.125 yang sudah kita cek, sekitar hampir 500 orang yang sudah kita cek kesehatannya.
21: Ia menjelaskan sasaran pemeriksaan di Gampong Bateso mencapai 1.125 orang dan hingga saat ini hampir 500 warga telah menjalani pemeriksaan. Berdasarkan hasil screening sementara, penyakit yang paling banyak ditemukan masih didominasi hipertensi dan diabetes mellitus. Sementara pelaksanaan kegiatan didukung tenaga kesehatan dari dokter, perawat, bidan, ahli gizi hingga petugas laboratorium. Sementara itu, Kecik Gampong Batesuk Ridwan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tersebut dan menyatakan pemerintah Gampong mendukung penuh kegiatan cek kesehatan gratis. Menurutnya, seluruh aparatur Gampong dengan target sekitar 46 orang ikut menjalani pemeriksaan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan.
23: Kami pihak Gampong Batik sangat mendukung program ini dan kami berharap juga kepada masyarakat, ingat nikmat paling tertinggi itu adalah kesehatan. Mohon selalu dijaga kebersihan, dijaga kesehatan, jangan sungkan-sungkan. Kita ada puskesmas di Gampong kita ini yang dikepalai oleh Bu Boni, tidak usah sungkan-sungkan. Jika ada keluhan, ada kendala-kendala mengenai kesehatan, langsung saja berkoordinasi ataupun dirujuk ke puskesmas.
21: Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang dilaksanakan minimal satu kali setiap tahun. Warga juga diimbau menjaga pola hidup sehat dan mewaspadai penyakit termasuk ISPA di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Diah Novritaria melaporkan.
3: Pendengar, dari Sabang kita menuju Bumi, Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemko Sepuluh Salam alokasikan DBH sawit 2026 untuk melindungi pekerja rentan melalui kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
0: Pemerintah Kota Sepuluh Salam memperkuat jaring pengamanan sosial bagi tenaga kerja sektor informal dan pekerja rentan melalui pengalokasian dana bagi hasil atau DBH sawit tahun anggaran 2026. Skema perlindungan tersebut dipastikan usai penandatangan perjanjian kerjasama antara Pemko Sepuluh Salam dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Sepuluh Salam. Langkah strategis itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Sepuluh Salam Muhammad Rashid Bancin. Pemko Sepuluh Salam berkomitmen agar pemanfaatan DBH sawit tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga menyasar sektor kesejahteraan sosial dan jaminan kesehatan kerja bagi masyarakat yang berisiko tinggi secara ekonomi. Wali Kota Sepuluh Salam Rashid Bancin secara simbolis menyerahkan Satuan Jaminan Kematian atau JKM serta manfaat beasiswa kepada ahli waris pekerja yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sepuluh Salam Amri Irwansah menyampaikan bahwa pertemuan bersama Wali Kota tersebut mencakup beberapa agenda krusial terkait penguatan jaminan sosial di daerah.
1: Dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sepuluh Salam, hari ini agenda kami adalah silaturahmi ke Pak Wali Kota. Yang pertama adalah untuk penandatanganan perjanjian kerjasama perlindungan pekerja rentan melalui DBH sawit tahun 2020. Yang kedua adalah penyampaian laporan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk semester 1 Kota Sepuluh Salam di tahun 2026. Yang ketiga, yaitu usulan untuk perlindungan pekerja rentan melalui dana bagi tunggal Provinsi Aceh. Yang terakhir, ditutup dengan penyerahan simbolis klaim kematian kepada ahli waris penerima manfaat dari pekerja rentan yang dibiayai melalui DBH sawit tahun 2025. Dan ada juga satu lagi tadi ahli waris dari honorer RSUD Kota Sepuluh Salam. Untuk yang honorer RSUD Kota Sepuluh Salam, alhamdulillah menerima manfaat itu sejumlah 207 juta di mana terdiri dari 42 juta itu adalah satuan kematian, sisanya 165 juta adalah beasiswa yang kita berikan untuk maksimal 2 orang anak mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi.
0: Pemerintah Kota Sepuluh Salam menegaskan akan terus bersinergi, berbagi sumber pendanaan daerah dan provinsi guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat pekerja di Kota Sepuluh Salam. Demikian, Juprianto melaporkan.
3: Solidnya mendapat BBM jenis solar dikhawatirkan picu kenaikan tarif ongkos atau jasa transportasi di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
2: Untuk sementara ini kalau ongkos kami belum ada ini belum ada pengarahan dari pihak Organda Aceh untuk menaikkan ongkos penumpang. Tapi kami sudah mengusulkan untuk mengantisipasi kelangka BBM ini karena solar ini kan kalau di SPBU kan langka. Jadi terpaksa kita mengisi Pertamina X-Lite dengan harga yang sangat tinggi. Jadi masa kami selaku Armada dan juga apa masa sangat mengeluh.
5: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar di Aceh dinilai tidak hanya menyebabkan antrian panjang pada sejumlah SPBU, akan tetapi kondisi tersebut dapat menghambat aktivitas warga dan memicu kenaikan tarif atau jasa angkutan umum, terutama pada lintasan antar kabupaten kota di Provinsi Aceh. Salah seorang mandor angkutan umum PT Manggala Perkasa Utama wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Nijam, mengatakan meski sejauh ini pihaknya belum ada menaikkan tarif atau ongkos jasa angkutan lintas Singkil Banda Aceh dan sebaliknya, walau terkadang diakuinya sejumlah supir sulit mendapatkan BBM jenis solar dan bahkan terkadang secara terpaksa harus membuat mereka mengganti BBM jenis solar dengan Dexlane. Akan tetapi, jika sulitnya mendapatkan BBM jenis solar ini terjadi berlarut-larut, tidak tertutup kemungkinan kondisi ini dapat mempengaruhi tarif jasa angkutan karena mereka harus menambah biaya operasional.
2: Untuk sementara ini, kalau ongkos kami belum ada, ini belum ada pengarahan dari pihak Organda Aceh untuk menaikkan ongkos penumpang. Tapi kami sudah mengusulkan untuk mengantisipasi kelangka BBM ini, karena solar ini kan kalau di SPBU kan langka. Jadi terpaksa kita mengisi Pertamina Dexlane dengan harga yang sangat tinggi. Jadi masa kami selaku armada dan juga apa masa sangat mengeluh dengan ketersediaan solar ini yang stoknya sangat menipis dan memang langka.
4: Iya.
2: Jadi kalau memang nanti apa namanya pengaruhnya ya sangat besar lah, mulai dari semuanya lah.
5: Kemudian Nija menambahkan, selain dampak sulitnya mendapatkan solar pada sejumlah SPBU karena harus mengikuti antrian panjang serta biaya untuk perawatan armada yaitu mobil seperti oli, kemudian spare part lainnya, ban, rem dan lain-lain juga menjadi persoalan serius yang dapat mempengaruhi dalam penetapan tarif jasa angkutan ini ke depannya. Selanjutnya, ketika disinggung soal tarif atau ongkos untuk angkutan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya untuk saat ini, Nijam mengatakan pihaknya masih menerapkan yaitu sebesar Rp300.000 untuk jenis mobil Hiace. Di samping itu, harapan mewakili para supir menyikapi kelangkaan BBM solar di Kabupaten Aceh Singkil khususnya, Nijam juga mengharapkan angkutan-angkutan ini dapat diprioritaskan karena membawa para penumpang. Serta khusus mewakili awak supir, Nijam juga meminta dan berharap kepada pengurus Organda, baik provinsi maupun kabupaten, agar dapat mengkaji tentang kenaikan tarif ini. Sehingga ke depan, tarif atau ongkos jasa pengangkutan tersebut tidak ada terjadi kenaikan secara sepihak. Hasil amatan, khusus pada sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, akibat sulitnya mendapatkan BBM jenis solar, sejumlah antrian panjang kendaraan sudah terjadi, hampir dirasakan satu bulan terakhir. Seperti di SPBU Rimo Gunung Meriah dan SPBU Lipat Kajang Atas Simpang Kanan Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
16: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Singkil sore ini

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. A'udzu billahi minasy syaithanir

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه

0: azinatul arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
3: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus

0: kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
2: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
1: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenagaan nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut pertemuan dengan Presiden Prosyanto dari Tanah Presiden Jakarta.
3: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya Kristianto.
4: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silvofisery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
5: Ini melihat bahwa keberadaan mangrove strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumatera. Tadi kita sudah lihat ada contoh bagaimana melakukan budidaya secara silvofisery, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MBG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini nanti.
4: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
6: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah harus mengarah sana. Bukan cuma sekedar kenyang tetapi terpenuhinya
4: di sisi lain. Kepala BRP PA PPP Maros Andi Indrajaya Asaat mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng intervensi atau contoh sudah terverifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
4: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
3: Dengar Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
10: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. HIPINDO menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
12: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
11: Modal kita ada, dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
12: Sementara itu PLH Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
13: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
12: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
14: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai $530,000. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
16: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai $530,000 atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
15: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
14: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan cara tidak rugi, tapi saya menerima janji dan tidak uang itu saya salah ya, kita jalani prosesnya kemudian di saya
17: saya buat baik kalau
14: 300 jutanya buat DP rumah di mana Pak.
15: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
18: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
19: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
18: 4 miliar.
19: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
18: Dari
20: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
18: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
19: Atensi
18: makanya dia minta
19: siapa?
18: 500.
19: Atensi untuk siapa?
18: Untuk orang dalam itu.
19: Yang disebut ini?
18: Ya,
19: Pak Heri Susanto.
18: Dia sebut begitu.
19: Pak Heri yang disebut.
18: Iya.
19: Saya tidak menyebut terdakwa di sini, ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
18: Enggak pernah
19: bertemu.
18: Enggak pernah.
19: Tidak.
18: Ya, dia ngomong begitu sih bahwa dia kenal
19: Lukman.
18: Dia kenal, iya.
20: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
21: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas, yang katanya saya menerima rumah nggak ada jual beli kok, menerima rumah sebagai hadiah dan rumah itu nggak terjadi, nggak ada, saya masih tinggal di rumah saya.
20: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
22: Being a large country and I would say being the
23: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
24: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
0: PBB.
23: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati. Karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, rekomendasi Republik RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
1: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personil. Dan personil keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Ya, malam sehari-hari dimanapun Anda berada yang masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Jasing Kiel. Saat ini waktu telah menunjukkan di pukul 19:53 ya. Dan sesaat lagi dari Studio Prosar Jasing Kiel, kami akan kumandangkan seruan azan salat isya untuk wilayah Jasing Kiel dan sekitarnya. Sekaligus tentunya menutup perjumpaan kita di hari ini edisi 6 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami di hari ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mudara untuk Indonesia.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Wazinatul Arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di edisi FM 92,2 MHz. Pendengar, untuk saat ini di studio bukan pukul 20.28 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saya akan menemani Anda sampai di penghujung pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini cuaca untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya pendengar gerimis ya, dan udaranya juga lumayan dingin. Bagaimana di sekitar Anda udaranya pendengar, apakah cerah ya? Semoga juga malam ini Anda yang sedang beraktivitas, semoga aktivitasnya berjalan lancar. Baik, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat kita akan mengikuti pengajian malam Jumat ataupun tadarus malam Jumat untuk edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2020.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi dawit taqa. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, kembali kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dalam siaran tajwid. Adapun makra yang akan kita kaji malam ini yaitu surah Al-Anfal ayat 46 hingga ayat 48. Surah Al-Anfal ayat 46 hingga ayat 48. Dan sebagaimana biasanya ketika bahasan tajwid berlangsung, nanti setelah bacaan makra Anda dapat menggabungkan diri membaca makra ini surah Al-Anfal ayat 46 dengan nomor kontak 0651443336. Berikut bacaan makra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والله بما يعملون محيط.

0: nya apabila wakaf. Allah dengan lafzul jalalah mad asli panjang dua harakat, kemudian kalimah wa rasulah ra dengan tafkhim. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بطرا ورئاء الناس.

0: توكل على الله فإن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
1: Ada nyambung Bu Rana, Rosna?
0: Saya di tempat anak.
1: Oh, tempat anak. Ya, ya.
0: Ada nampaknya tadi sudah dihilang tadi ada.
1: Oh iya, nanti aja Bu ya.
0: Iya. Terima kasih banyak
1: Ustaz. Sama-sama. Ya, demikian saudara pendengar, Ibu Rosna sudah bergabung. Ya, sekarang mari kita ikuti dengan kilau Pancasila. Nanti setelah ini baru kita lanjutkan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana

0: mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kembali di sini bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dalam siaran tajwid, yaitu dengan makra' surah Al-Anfal ayat 46 hingga 48. Silakan dengan nomor kontak 0651443336. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Ustaz.
3: Ya, silakan Ade Sareha.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بي لله والله بما يعملون محيط. صدق الله.
1: Coba dikali di Seleha, silakan nyanyinya. Gimana aja nyanyinya di Seleha di pertama ini? Silakan nyanyinya.
2: Radionya rusak.
1: Oh, radio rusak. Bisa maunya bisa enggak apa numpang dengan tetangga. Ya. Silakan nyanyinya.
2: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan neknya dan adik Saleha di Matai. Ya, setelah neknya silakan, masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan 0651 44336 untuk membacakan makra' surah Al-Anfal ayat 46. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Ya, silakan Pak Rusli.
2: Allahu minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

والله بما يعملون محيط وإذ

0: والله شديد العقاب.
1: Iya, sampai di sini.
0: Yang dari itu bisa lokal satu.
1: Iya, yang was biru tadi kan?
0: Ya.
1: Itu wakaf kaflah, iya. Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rusli di Surin Kelangan masih kawasan Banda Aceh. Ya silakan setelah Pak Rusli dengan 0651-44336 surah Al-Anfal ayat 46 hingga ayat 48. Sambil menunggu kita lanjutkan dengan assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Ustaz.
1: Ya silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ini dengan
1: ya?
0: Ini dengan ibu Nur ya?
1: Iya.
0: Itulah kan saya kadang-kadang suaranya terdengar ombak ya. bukan wayasuddu.
1: Ya.
0: Wayasud.

0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Nursiah di Pulau Aceh. Ya, silakan setelah Bu Nursiah masih menunggu Anda dengan 0651443336. Bacakan surah Al-Anfal ayat 46 hingga ayat 48. Masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Kita lanjutkan dengan bahasan tajwid. Lafaz urad dengan tafkhim baris di atas kemudian suman asli. Hu apabila wasal menjadi matsilah qasirah, apabila waqaf dia menjadi mati. Warasulah, tidak boleh lagi warasulahu. Dan apabila hu dan hi matsilah ini didahului dengan huruf mati, maka dia tidak berlaku lagi panjang. Dan juga setelahnya apabila terdapat huruf mati, setelahnya huruf mat, huruf tasydid, itu seperti mat asli juga tidak lagi berlaku mat. Hanya apabila wasal, apabila berhenti dia menjadi sakin. Wa rasulah, la mad asli panjang sealif dua harakat, kemudian na juga, wala tana u, demikian lagi mad asli, kemudian fatafshalu mad asli yang lunya, wa tadhhaba rihakum ri lafat tarqiq dan mad asli, kum mimmati bertemu dengan waw ilhar syafawi arru lafat tafqim dan mad asli. Apabila wasal menjadi mad jaiz munfasil, setelah mad asli bertemu dengan alif berbaris lain kalimah, maka panjangnya dua alif empat harakat urru tadi, yaitu mad jaiz munfasil. Tasydid nun wajibul gunnah dengan tiga alif enam harakat dengan lafat ta'ulid pada Allah atau jalalah panjang dua harakat. Ma'as-sabirin alif lam di sini idgham syamsiyah bertemu huruf sad. Saman asli panjang sealif dua harakat, ri tarqiq dan rin man alif sukun panjang tiga alif enam harakat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, ada dengan siapa?
2: Ulfa di Lam Ara.
1: Ulfa
2: di Lam Ara.
1: Iya, Ulfa di Lam Ara. Ini pendatang baru deh Ulfa.
2: Ya.
1: Kelas berapa sekarang?
2: Kelas 5.
1: Kelas 5 apa? Min SD?
2: Min.
1: Min di mana?
2: Min 1.
1: Oh, min 1. Oh, ya min 1 di apa itu? Di Atu Pahlawan ya?
2: Ya.
1: Ya, silakan Ulfa ya.

0: wa yasudduna
1: sabilillah wallahu bima ya'maluna muhita wa

0: العقاب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian saudara pendengar adik kita Ulfa di Lamara. Ya, silakan setelah Ulfa masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan makra sekarang surah Al-Anfal ayat 46 hingga 48. Silakan gabungkan diri Anda dengan 0651443336. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini dengan Ibu Nur Ajijah.
2: Ya, betul. Nah,
1: tadi
2: ya,
1: dengan apa itu anak itu?
2: Cucu nenek.
1: Oh, ya nenek. Ya. Silakan Ibu Nur Ajijah.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.

0: الباب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Nur Aziza juga di dalam arah. Ya, Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, masih dalam siaran tajwid. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Ibu Nur Leli.
0: Terima kasih Ustaz.
1: Iya.

na jiwa azu du nan sabila. Wallahu bima ya'maluna muhit. Wa iz

0: Lagi ini akhaf, panjang qanya akhafullah. Dari ini
1: segini berapa harakat
0: nih? Ni majaz mufassil 4 harakat, 4 ketukan atau 5?

0: الله ماي قاد
1: والله شديد العقاب.
0: Iya. Sampai di sini.
1: Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz.
0: Ya sama-sama Bu Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Nur Leli di Pagar Air. Iya, saudara pendengar. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Bu Eni. Kami hilang-hilang Bu Nani.
2: Tidak tahu.
0: Ya, silakan lanjut. Langsung aja.
2: Ya.

ويصد دون عن سبيل الله. والله بما

وَإِنَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْلَمُ

0: سامي وإن يزا
1: من دلوقتي بلنيا وقال
0: وقال

0: ini je.
1: Nah, dari wa ini.
0: Wa ini jarul lakum.

0: Nak kaso? Nah,
1: jangan
0: tak. Dari nak kaso ulangnya?
1: Ya, ya, tak. Sampai lagi nak faham. Nakab,
0: nakab kan nakab, nakab nanti kurang hari ni, nakaso.
1: Nakab.

0: والله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Nani di Lambuk Banda Aceh. Ya, silakan masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Setelah Bu Nun Nani tadi, silakan assalamualaikum dengan 0651 iya 44336. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Ya, silakan Bu Merah.
2: Terima kasih Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Wahwara riyahu riyahukum, kemudian wasbiru. Watadhaba, ulang.
1: Watadhaba riyahukum wasbiru.

والله بما يعملون محيط وإن

0: إني أخاف أخاف
1: إني أخاف الله والله شديد العقاب صدق الله العظيم. Terima kasih,
0: Ustaz. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Humaira di Sigli. Silakan setelah Humaira di Sigli. Ya, nomornya 0651-44336. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Enggak jelas suara ini, nging-nging itu swing.
2: Waalaikumsalam, Ustaz.
0: Iya, silakan dengan
2: Ibu Marlinda.
0: Iya, dengan Ibu Lendadi Gucikai Jatuh. Silakan.

0: والله شديد العقاب.
1: Ya, sampai di sini, Bu. Ya, Ibu Mardiana.
0: Ini agak sakit.
1: Oh ya, kalau Bu Erni?
0: Ya, ini Bu Erni.
1: Oh iya, sekarang Bu Erni.
2: Salam Ustaz.
1: Iya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ
1: رِيحُكُمْ وَتَذْهَبَ

0: Qab. Wadaqallahu azim.
1: Kalau Ibu Nur Siti Zahra?
0: Mardiana, ini
1: Ustaz. Oh ya, sorry. Siapa ini sekarang?
0: Ibu Mardiana, Ustaz.
1: Oh Mardiana tadi kan jadi, sekarang udah jadi. Ya, silakan Bu Mardiana.
0: Ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بيحكم تربلك وتذهب
1: وتذهب يحكم

0: Kemudian putus. Iya, rupanya tidak tuntas dengan ibu. Iya. Ya, terputus sebelum adanya. Iya, disambungkan kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Babi.
1: Auzubillahi minasyaitonir rajim.

فاتت شلوا وتم هباريكم

0: 功夫啊，用我无声的对抗，学着功夫老金。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Babi Pati Muradi Banda Aceh. Ya, silakan. Ya, waktu satu orang lagi silakan. Masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya, silakan.

0: فلنك على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا
1: ما لا ترون
0: إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب صدق الله العظيم.
1: Ini dengan ibu apa siapa?
0: Ini Syed Fatimah.
1: Oh iya, Lampu. Jarang-jarang kedengaran suaranya, menjadi langka, Bu.
0: Ya, ya.
1: Sering-sering, Bu Fatimah, Bu Syed Fatimah. Terima kasih.
0: Ya, Ustaz.
1: Iya. Ya, demikian suara pendengar Ibu Syed Fatimah yang terakhir bergabung dengan kita. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bertambah baik, fasih dalam membaca Al-Quran. Dan yang sempat bergabung malam ini yaitu adalah Ibu Rasna di Kecikajato, kemudian Dek Saleh Hai Matai, Nek Nyak di Matai, berikut dengan Pak Rusli di Surin, Banda Aceh, kemudian Ibu Nursiah Pulau Aceh, Ulfa Lam Ara, kemudian Ibu Nursi Adizah di Lam Ara, Ibu Nur Laili, Pakat Air, Nani, Ibu Nani di Lambuk, Banda Aceh, Umaira di Sigli, Ibu Marlinda di Marlinda di Humaira, Humaira di Sigli, Ibu Marlinda Kaya Jato, kemudian Ibu Erni Kaya Jato juga, kemudian Merdiana di Gici Kaya Jato, dan Babe Patimura di Banda Aceh yang terakhir, Ibu Cuk Fatimah di Lampau. Bagi anda yang belum sempat, silakan gabung nanti malam Jumat, hari Kamis Jumat akan datang, masih kita akan lanjutkan masih dengan makra yang sama. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: ngapain sih sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat cegah pemanasan global

Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Pagi baik, selamat berdengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1 ya, daripada Aceh di frekuensi 97,7 FM. Dan berdengar dengan lagu dari pokoknya Anggi, Kemana Aja Kamu, sudah kami hadirkan untuk Anda. Mantar waktu kita ke pukul 22 malam lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Masih terus kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda di malam hari ini. Sambil kita menunggu di pukul 23 akan kami hadirkan jazz musik di malam hari ini. Tetap di Pro 1 di frekuensi 97,7.

0: Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, jualan aja, Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya.
0: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

pendengar dimanapun Anda berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk hari ini, edisi kerja Kamis 6 Agustus 2026 melalui RRI Singkil FM 92,2 MHz. Dan insya Allah kami kembali bersama Anda besok pagi pada pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia bagian Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani mengantarkan warta Mukhtar Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Sari berita, semua pihak diminta kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi. Berikutnya KPI Aceh perketat awasi platform penyiaran berbasis internet dan media sosial. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar meminta semua pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mulidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengungkapkan bencana hidrometeorologi berupa kekeringan telah melanda 19 kecamatan yang mencakup 182 kampung atau desa. Bencana tersebut juga berdampak terhadap lahan persawahan dengan kategori ringan, sedang hingga berat. Pernyataan itu disampaikan Bupati Aceh Besar Muharram Idris saat bertindak selaku pembina apel siaga bencana hidrometeorologi di lapangan Bungang Jempa Kota Janto pada 5 Agustus 2026. Bupati menegaskan ancaman kekeringan bukan lagi sekedar prediksi, tetapi telah menjadi kondisi nyata yang memerlukan langkah cepat, tepat, dan terkoordinasi. Menurutnya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air bersih, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla.
2: Apel siaga untuk penanggulangan bencana alam kekeringan, ya. Jadi selama ini Aceh Besar sudah masuk dalam tahap parah, yaitu kekeringan sudah mencapai 19 kecamatan. Jadi sudah mengeringkan itu mencapai 2.000 lebih hektar, ya, sawah di Aceh Besar.
1: Bupati mengajak seluruh perangkat daerah, TNI, Polri, pemerintah kecamatan, desa, dunia usaha, relawan, dan seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, termasuk segera melapor apabila ditemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Semua pihak juga dihimbau menggunakan air secara bijak dan menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia. Keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Saudara, Dekan Nasda Aceh Besar dorong UMKM naik kelas untuk perkuat ekonomi daerah. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
3: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh Besar terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM naik kelas sebagai upaya memperkuat perekonomian daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan. Yang diberikan secara rutin kepada para pelaku UMKM agar mampu meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar. Ketua Dekranasda Aceh Besar Rita Mayasari mengatakan pihaknya berkomitmen mendampingi pelaku UMKM agar terus berkembang baik dari sisi kualitas produk maupun kemampuan berinovasi.
4: Kami selalu memberikan pelatihan maupun pembinaan sejak kamu, dan juga kami memutuskan dari Dekranas untuk menyapa langsung UMKM yang berada di kamu agar dapat menanam produk. Karena tujuan tadi adalah yang besar adalah menyiapkan semuanya untuk menjadi lebih baik.
3: Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci agar produk-produk unggulan Aceh Besar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Selain mengasah keterampilan, pelatihan juga diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih kreatif dalam mengembangkan produk sesuai kebutuhan pasar. Sejumlah sektor kerajinan menjadi fokus pembinaan Dekranasda Aceh Besar, diantaranya batik cap, batik tulis dengan motif khas Aceh Besar, songket serta bordir. Produk-produk tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi identitas daerah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Dekranasda Aceh Besar berharap semakin banyak UMKM yang mampu berkembang, memperluas pasar, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: KPI Aceh Besar secara ketat mengawasi platform penyiaran berbasis internet dan media sosial. Langkah ini diambil guna melindungi moral, norma agama, dan kearifan lokal masyarakat Aceh di era digital. Informasi selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
5: Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh resmi memperluas jangkauan penguasaan penyiaran di wilayahnya. Tidak hanya menyasar media konvensional seperti televisi dan radio, KPI Aceh kini secara ketat mengawasi platform penyiaran berbasis internet dan media sosial. Ketua KPI Aceh Reza Pahlepi menyebutkan langkah ini diambil guna melindungi moral, norma agama dan kearifan lokal masyarakat Aceh di era digital. Regulasi ini memiliki landasan hukum yang kuat, yakni mengacu pada amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UPA serta Kanun Aceh Nomor 2 tahun 2024. Atas dasar hukum itu, KPI Aceh telah resmi menyusun dan mengesahkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 SPS khusus wilayah Aceh. Tujuannya untuk memastikan seluruh konten siaran maupun media digital tetap selaras dengan norma keagamaan dan budaya lokal. Reza menjelaskan bahwa ruang jangkauan internet sangat luas mencakup platform media sosial hingga layanan video streaming. Namun untuk saat ini, KPI Aceh memberikan perhatian dan fokus ekstra pada media sosial, di antaranya aplikasi TikTok menjadi perhatian khusus KPI Aceh karena daya pengaruhnya yang sangat dominan terhadap perilaku anak muda, sekaligus menjadi tempat dengan temuan indikasi pelanggaran terbanyak.

0: radio. Penyiaran internet ini lebih luas lagi, jadi di dalamnya itu ada media sosial yang kita atur, kemudian kita berfokus ke media sosial seperti Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp. Tapi yang lebih dominan yang terjadi pelanggaran hasil temuan kita itu ada di TikTok. Ya, jadi TikTok itu memang luar biasa pengaruhnya.
1: Sementara penerbitan dan pengesahan aturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran diakui Reza tidak dilakukan secara sepihak. Sebelum disahkan, KPI Aceh telah mengantongi rekomendasi resmi secara tertulis dari berbagai lembaga penting dan tokoh masyarakat di Aceh. Dukungan tertulis yang mengalir dari MPU Aceh, MAA, Forum Kerukunan Umat Beragama, hingga sejumlah OKP. Lembaga tersebut mendorong agar KPI Aceh segera meregulasi ruang siaran digital demi menjaga keharmonisan tatanan sosial di Aceh. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
3: Sebagai upaya memperkuat kapasitas para pemangku adat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, MA Aceh Barat menggelar pelatihan pembinaan mediasi adat yang diikuti oleh Imam Mukim, Tuhaput Kampung, dan tokoh masyarakat sekecamatan Arongan Lambalik, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya disampaikan Fauza.
4: Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat menggelar pembinaan mediasi adat bertema solusi damai melalui mediasi adat di Aula Kantor Camat Arongan Lambalik pada 5-6 Agustus 2026. Kegiatan ini diikuti oleh Imam Mukim, Tuhaput, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat kapasitas pemangku adat dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Ketua MAA Kabupaten Aceh Barat, Tengku Haji Mawardi Nyakman, mengatakan mediasi adat merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah lama menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Aceh.
5: Kita berharap kepada seluruh mukim bisa menyelesaikan kasus-kasus sengketa dalam 18 kasus ya, kasus-kasus ringan. Jadi kalau di tingkat mukim diselesaikan oleh mukim ataupun di tingkat kampung, ini salah satu harapan dari kita MAA. Jadi mukim ini bisa menyelesaikan kasus-kasus di kampung yang memang diamanahkan kepada mukim untuk diselesaikan secara adat.
4: Ia menjelaskan tujuan mediasi adat tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat serta mewujudkan kerukunan melalui nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian. Menurutnya, pembinaan tersebut mengacu pada Konun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat sebagai landasan lembaga adat dalam menyelesaikan fungsi penyelesaian sengketa di tingkat gampung dan mukim. Selama 2 hari, peserta memperoleh materi tentang prinsip-prinsip mediasi adat, teknik penyelesaian konflik, dan penguatan peran lembaga adat dalam menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis. Melalui kegiatan ini, MAA Aceh Barat berharap para pemangku adat mampu menerapkan mekanisme mediasi adat secara efektif, sehingga nilai-nilai adat Aceh tetap terjaga dan menjadi solusi dalam mewujudkan kedamaian serta persatuan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
3: Saudara, informasi yang terakhir, Polres Aceh Barat mengajak masyarakat untuk menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih selama bulan Agustus. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Ramsyah.
6: Polres Aceh Barat mengajak masyarakat untuk menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih selama bulan Agustus. Ajakan tersebut diwujudkan melalui pembagian 350 bendera dan atribut merah putih kepada pengguna jalan di depan Masjid Agung Baitul Makmur, Melabuh. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto, didampingi Wakapolres Kompol Hari Purnomo, serta diikuti para pejabat utama dan personel Polres Aceh Barat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres bersama jajaran memasangkan bendera dan atribut merah putih pada kendaraan roda 2, roda 4 hingga angkutan umum. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mengibarkan bendera merah putih di rumah, tempat usaha maupun lingkungan masing-masing selama 1 hingga 30 Agustus 2026 sesuai imbauan pemerintah. Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo mengatakan pembagian bendera merupakan bagian dari upaya menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan masyarakat terhadap tanah air menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
7: Pada hari ini kegiatan kami bagikan bendera untuk jajaran di seluruh Polres Melabuh 350 buah. 150 kami bagikan di Kota Melabuh dan di jajaran masing-masing 20 buah oleh posek-posek jajaran. Dan mudah-mudahan ini bisa memacu semangat masyarakat, mengajak semangat masyarakat untuk menyambut kemerdekaan yang ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
6: Selain membagikan bendera, personel Polres Aceh Barat juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memberikan edukasi kepada pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan berkendara. Selama kegiatan berlangsung, arus lalu lintas di sekitar lokasi tetap berjalan lancar dengan pengamanan dari personel Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
3: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harusnya kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT.